Ijagira sanga guri mukatimba chitara FC ina chitara yaitu abanyoro iyo mukaye nyine habutaka abana batafiti fiti goro batera itiriti amanyira kirakena ina yamu

Kale kakati kiwa recommended radio radio yankura kwa na makana ibyara kazino kaulire ni kako mbere ni yegyo like zatu mulingo nkogo kali hot hot kali sawa sawa kandi ka kunyumira buli muntu wena ngambeke kintabule ja kubaho buli mulingo kwa tuja kuleta busawa kuzongombana kuzobongana tuja kuleta buli style yona tuchukwasaganye hataro walala yona buli style yona tugena kujukwasaganya nke gigi.